Well, ada sekali sini kita bersama untuk hari ini, Sabtu 5 Muharram 1448 Hijrah, bersama dengan 20 Jun 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Ya, dan assalamualaikum dan selamat malam. Kita ucapkan alhamdulillah pertemuan kita untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu ya, 5 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 20 Jun 2026 Masihi. Kalau tadi sebelum berita rakan kita Jasti Ketijah bersama Oda menemani, dan untuk seterusnya saya akan bersama hingga 12 malam ini nanti menerusi pertemuan kita dalam Simfoni Harmoni. Ya, apa kabar Oda? Diharapkan sentiasa dalam keadaan sihat. Ada kita teruskan hiburan kita. Kita mulakan bersama Rafa Zira, lagu pertemuan.

Ada pertemuan kita untuk malam ini sebenarnya sudah hingga 12 malam. Kita akan bersama Rusi semang-semang malam minggu. 10.30 minit malam hingga 12 malam ini nanti. Jadi apa yang akan disembangkan nanti kan bersama Rusi semang-semang malam minggu seperti biasa setiap Sabtu ya malam minggu bersama Biskita. Yang pastinya rakan kita Taufik akan bersama. Ya, bagi orang bertugas, saat ini selam bertugas, hati-hati hendaknya dalam bertugas. Sambil terus berhibur bersama kami di Harmony FM.

Kedekum Plan Freedom dengan lagu Persamaan kepada orang yang ketika dalam perjalanan pandu dengan penuh cermat, dia sentiasa kita ingat mengingati, kami sentiasa mendoakan keselamatan misi kita dan dalam pada tujuan sama-sama kita ya untuk ingat mengingati untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, pandu dengan penuh cermat dan dalam pada itu juga ya dengan adanya kita saling ingat mengingati bagi orang yang mungkin ketika ini letih, kalau memandu dalam keadaan letih adalah lebih elok ya kita bertukar tugas, mungkin ada di antara penumpang yang boleh memandu, mempunyai lesen memandu, ataupun yang lebih baik juga cari apa tu ketepi seketika tempat yang selamat untuk merehatkan diri kita kena agak membahaya ya kita memandu dalam keadaan mengantuk. Jadi sama-sama kita ingat mengingati dan kami sentiasa mendoakan keselamatan bis kita.

Ya, bagi yang menyambut ulang tahun hari ini 20 Jun, selamat ulang tahun kita ucapkan. Kita doakan ya, semoga sentiasa dalam lindungan rahmat Allah juga.

Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan Sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.

Okay, bagi pasang yang melangsungkan persandingan hari ini, tahniah kita ucapkan, sama-sama kita doakan semoga rumah tangga dibina berkekalan. Berkekal hingga ke akhir hayat, selalu menempuh alam rumah tangga.

Ya Malik Rizwan dengan lagu Kelip-kelip Kesangka Api. Terima kasih kita ucapkan kepada pendengar-pendengar yang terus setia bersama kami di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmoni untuk hari ini. Pertemuan kita hari Sabtu 5 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 20 Jun 2026 Masihi. Jadi kita bersama terus ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kita ucapkan bagi menyambut ulang tahun hari ini. Mungkin ada istimewa ya bersama keluarga tercinta.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Dek, dek perlahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jelani, sabar.
2: Iya, dek. Diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Relax saja tu. Tuna, kuning kita berjalan ke depan. Sampat ni, dek, sampat.
1: Jangan, dek. Sekarang hijau sekarang berbalik ke lampung itu. Baru kena jalan.
2: Sampat ni, dek, sampat. Sampat je, sampat, sampat, sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
4: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang

Lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmony FM atau TikTok Harmony 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Puri Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

Ya, dan masih bersama menerusi hiburan Symphony Harmony. Yang baru bersama kami, terima kasih kerana memilih Harmony FM. Kita akan teman berteman hingga 12 malam ini nanti.

Kumpulan Headway dan lagu ia berakhirnya satu percintaan. Terima kasih untuk rakan kita Dana Purple yang menyapa kita malam ini. Semoga lagu-lagu yang didengarkan berusaha harmoni FM yang menghiburkan, menghiburkan hati bus kita. Ya, begitu juga untuk rakan pendengar kita Tuan Haji Awang juga menyapa kita malam ini. Terima kasih Tuan Haji Awang dari Kampung Lambak Kanan ya. Nantikan bersama, setia bersama kami berusaha semang-semang malam minggu. Kita akan bersama selepas berita pukul 10 malam ini nanti. InsyaAllah kira-kira 10.30 minit malam ya. Jadi kita akan sama-sama bersembang hingga 12 malam ini nanti. Dan insyaAllah tajuk sama-sama malam minggu akan kita kongsikan nanti ya. Berhibur kita bersama Aisyah.

Ya Aisyah dan Lagorella. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sentiasa bersama kami di pertemuan kita untuk malam ini. Terima kasih juga bagi yang menyapa kita ya. Rakan kita Mastina di Bunut, terima kasih bersama kami. Nantikan bersama sama-sama malam minggu. Bagi yang bertanya apakah tajuk malam ini, sabar menanti ya. Kita bincang-bincang dulu nanti bersama rakan kita topik.

Okey, terima kasih untuk rakan-rakan dengar kita yang bersama kami pada malam ini. Ada ini rakan kita Ainul Jamilah dari Tutong menyapa kita. Terima kasih Ainul Jamilah bersama kita malam ini. Katanya baru saja pulang kini dalam perjalanan balik bertugas shift petang hingga ke malam katanya. Jadi terima kasih dan hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan selamat beristirahat diucapkan. Dan bagi orang yang masih bertugas saat ini, selamat bertugas. Hati-hati hendaknya dalam bertugas. Sambil terus bahagia bersama kami di hari.

Ya, apa kabar anda malam ini? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat ya. Okay, semoga kita hibur mendengarkan lagu tersebut. Bersama kami Rusi, hiburan Symphony Harmony. Ya, bagi yang kurang sehat, kita doakan semoga digunakan ya, kesembuhan. Ya, pastikan untuk mendapatkan rawatan dan makan ubat mengikut peraturan. Ada dengarkanlah kerbau kumbang ke Aryo.

Ya, selamat hujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita di Esok Hari Ahad. Mungkin ada di antara anda mempunyai perancangan tertentu ya. Mungkin berkumpul bersama keluarga ataupun apa saja perancangan yang ingin kita lakukan. Semoga ini semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sempurna. Dan semoga dengan adanya kita meluangkan waktu bersama anak-anak, ini akan dapat ya mengerikanlah hubungan kekeluargaan. Kalau hari-hari biasa memang kadang-kadang masa kita begitu terhad. Kita sebagai bapa, tanggungjawab kita mencari rezeki, dan anak-anak pula tanggungjawab mereka sebagai pelajar ya. Jadi semoga lah hari Ahad esok akan dapat kita isikan dengan sesuatu yang berkualiti untuk berkualiti bersama keluarga. Okay, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang bersama kami. Kita beralih rentak, kita dengarkan sebuah lagu berirama perlahan ya, lagu berkumpulan Samudra, Salam Sejahtera.

Ya, semoga lagu-lagu yang anda dengarkan bersama Harmony FM menghiburkan hati Biskita. Ya, pastinya lagu-lagu lama, lagu-lagu yang mengimbas kembali kenangan lama. Ya, kita ke era 90-an. Kumpulan Swiss Child dengan lagu yang terlarang itu Godang.

Itu dia yang terlarang itu godaan. Untuk rakan kita Bakar yang menghantar WhatsApp, kita apa tajuk lagu tu, lagu ketika ini katanya. Okey, lagu yang terlarang itu godaan. Dari segi kata lagu tersebut memang indah ya. Itulah ketika bercinta semuanya indah saja. Tapi itulah dalam kehidupan berumah tangga, sama-sama kita berusaha ya untuk mengekalkan kebahagiaan, mengekalkan keharmonian dalam hidup berumah tangga. Semakin lama usia perkahwinan, semakin bertambah kita mengenali pasangan kita dan semakin kita menerima pasangan kita. Belar terus bersama di pertemuan kita untuk malam ini, hari ini Sabtu malam Minggu. Okey, yang menghantar WhatsApp, terima kasih kerana bersama kami. Yang menyapa kita, terima kasih. Dan ada yang bertanya, apa tajuk semang-semang malam Minggu? InsyaAllah akan kita kongsikan nanti apa yang akan kita sembang-sembangkan. Yang pastinya kami mengharapkan anda untuk terus setia bersama kami di Harmony FM. Penyertaan anda amat kami harapkan ya. Jangan biarkan saya dan Taufik bersembang sahaja berdua saja. Hubungi kami nanti 227236 melalui talian Harmony FM. Dengarkan lagi daripada Shaggy, Honey. Mungkin Honey ni panggil istimewa untuk yang tersayang. Beruntunglah Honey ya.

Ini tepat pukul 10 malam ini nanti kita akan mengikuti berita. Kembali selepas berita nanti, kita akan terus teman-teman hingga 12.30 malam ini nanti. Ada bahagian kita bersama Cool Blast Spring. Lagu pesanan buat kekasih.

Itu dia lagu Camelia, Rindu Padanya. Baiklah, untuk pertemuan kita merisi semang-semang malam minggu, malam ni kita akan bercakap tentang tajuk semang-semang malam minggu, apa pilihan mesti kita, tea atau kopi. Itu dia, senang saja. Kita akan bersama selepas berita 10.30, insyaAllah 10.30 minit malam ya, merisi semang-semang malam minggu, apa pilihan anda, kopi atau tea. Jadi hubungi kami nanti 227236. Kembali selepas berita nanti, tepat 10 malam, kita mengikuti berita.

Ya, sekarang pukul 10.14 minit malam, kembali bersama di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmoni, dan kita akan bersama menerusi Sembang-Sembang Malam Minggu. Pertemuan kita menerusi Sembang-Sembang Malam Minggu, seperti biasa rakan kita Taufik akan bersama, dan tajuk kita malam ini, apa pilihan anda, kopi atau teh? Dengarkan nanti ya, selepas lagu ini.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Bertemu kita bersama menerusi semang-semang malam minggu. Pertemuan kita hari Sabtu malam minggu 5 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 20 Jun 2024 Masihi. Seperti biasa, rakan kita Taufik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Undang sengaja.
0: Apa barunya, Nek?
1: Baik, alhamdulillah. Batang dah berjumpa kita.
0: Oh,
1: mana kita masa, Nek?
0: Bedar. Bedar. Ani alhamdulillah. Penyorang at least okay. Ada penyorang waktu rehat. Macam kita tadi bersilih ganti. Minggu lepas Rabi. Minggu ini
1: Jana.
0: Minggu depan Yazid. Yazid. Dan seterusnya nanti. Yes. Yang penting berselang-seli bersama Oda. Yes. Tapi Taufik tetap pilihan hati.
1: Oh my tetap god. Terima kasih, so sweet. Ya. Yeah.
0: Apa kabarnya, Nek? Lagi sekali.
1: Alhamdulillah. Sihat walafiat.
0: Okey, itu yang tadi harapkan. Dan malam ini seperti biasa, macam lupa aku tadi kan menyebut nombor telefon. Pasal jarang kan.
1: Dapat. Tajuk saya dulu.
0: Tajuk kita ni malam ini, apa pilihan bis kita? Kopi atau tea?
1: Which one is your favorite? Is it the tea or the coffee?
0: You want coffee or tea?
1: Yes.
0: Jadi antaranya. Macam dalam
1: kopal terobong pula.
2: Coffee or tea?
0: Jadi, kenapa kita ni bercakap pasal itu? Pasal ni kira satu tajuk yang ringkas, simple saja. Pastinya setiap kita ni memang minum panas ni dah lari lah.
1: Memang.
0: Macam terutama waktu pagi. Sarapan pagi minum panas.
1: Benar.
0: Ada yang suka tea, ada yang suka kopi.
1: Tambah lagi ni lah, bula.
0: Anar kata topik. Kalau kita ni minum kopi, kita ni akan orang mengelak rasa mengantuk.
1: Charging.
0: Lurus kata, dapat mengelakkan rasa mengantuk kata ni.
1: Betul. Ada orang.
0: Ada orang. Ada orang
1: minum kopi mengantuk dia pulang.
0: Iya ke? Ada orang.
1: Minum teh. Okey tak? Kenapa kan kau lihat senang tu?
0: Rakan kita ni Amira melambat.
1: Okay.
0: Rakan kita dari National FM melambat.
1: Aku fikir ada antus.
0: Jangan.
1: Pasal kita. Jangan
0: Itu dah lagi dah yang melambat.
1: Okay.
0: Pasal rakan tadi yang lain daripada pilihan daripada National FM, Nur Islam, Pelangi FM, pilihan habis pukul 10:30. Jadi dulu tadi itu kira melambai tu hanya. Jadi lambailah balik.
1: Benar. Jadi tajuk tadi kopi oti bagi kita boleh hubungi kami di 222-7236 ataupun melalui talian WhatsApp kita ni 8333-941.
0: Jadi apa kata kita ada pemanggil pertama. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Haji Awang.
3: Haji
1: Awang.
0: Pendengar setia. Selamat malam. Apa kabar kita tu, Najik?
3: Alhamdulillah
0: sihat. Jadi tu, Najik. Tajuk kita ni malam ni memang simple. Kopi atau tea? Macam ibarat kalau kan kita minum lah, kita macam di restoran, apa kita minum tu Naji? Kopi atau tea? Cuma itulah tu.
3: Selalunya kalau di sebelah pagi minum
1: teh. Tehnya cuma teh bergula, teh susu, teh tarik.
3: Teh tarik kurang manis.
0: Jadi nice. Memang pilihan hati teh tarik kurang manis.
3: Teh tarik setiap kali minum waktu pagi, petang, teh tarik.
0: Jadi kita penggemar teh.
1: Jadi ini tambah lagi ada
0: teh musim bulan ni demam bula. Macam mana kalau kita bagi tu Najil lah. Apa yang membuat mata kita ni orang ada orang bercakapnya kopi ni membuat mata tani dapat menghilangkan rasa mengantuk. Jadi musim-musim bulan cuma ininya memang kopi ni peneman. Kalau bagi tuan aja cuma ni.
3: Bagi kedai aku, apabila untuk melihat perlawanan bola sepak sewaktu subuh ada. Kedai aku adalah sebelah patang. Belum sembahyang anak tu, asara tu, aku tidur dululah.
0: Jadi
3: sembahyang juara tu dalam pukul 1 sampai pukul 3 aku tidurlah.
0: Dalam
3: 2 jam saja untuk hanya orang tupam untuk tenaga tu untuk malam adura, untuk subuh tu. Jadi perasaan mengantuk tu
0: tidak
3: tiada.
0: Jadi ada istilah kita apa tu? Ada istilah kan minum ibarat kata orang, dari istilah kopi ni minuman peneman untuk istilah menahan mata daripada tidur. Dari istilah kita tu.
3: Apabila menonton perlawanan bola sepak sebelah subuh tu, kata ni minumlah, minum seanalah, segelas kopi juga sama roti lah.
1: Roti apa tu selanjutnya? Roti kering.
3: Roti anu yang kelapa,
1: ada jenis kelapa. Yes, roti yang kelapa.
0: Kelapa. Tidak perlu disebut.
1: Oh yes, orang lama. Yeah, orang lama mesti cuaca. Yeah.
3: Kadang-kadang makanan juga macam penyiram tu kan, di Bali awal lah. Memanaskan.
1: Ataupun bagus tu sebenarnya.
0: Jadi artinya memang Tuan Haji peminat tea daripada kopi lah.
3: Kopi kadang-kadang
0: kadang-kadang.
3: Kalau ada taste liurkan makanan minum tu, terpaksa tak singgah ke kedai untuk membeli dalam tin atau selah. Kopi dalam tin atau selah.
1: Okay.
0: Memang penggemar setia teh tarik ni. Kurang manis.
1: Istimewanya kita.
3: Tapi apabila katanya duduk di restoran tu, pelayanan tu tahu sudah.
1: Tahu ya sudah. Macamnya alah.
0: Itu Naji, teh tarik kurang manis.
3: Kecuali apa yang kata yang makanan yang katanya udah saja yang ditanyanya. Mau makan apa ini harinya?
1: Kira macam dapur pagi kita sudah tu sana tu.
3: Cuma tu dah, kami selalunya dalam pukul 9 ke pukul 10 lah.
0: Mana tahu nanti 10 tahun akan datang stopikkan jual miss kita.
3: Boleh. Tapi biasanya kami kalau pukul 10 tu kami mengagak restoran yang ada TV basah sikit lah.
0: Restoran yang TV basah.
1: Okay.
0: Payah dah berapa kedengaran stopik sudah. Indah berapa kedengaran gitu nanti.
3: Apa yang anda kedengaran itu?
0: Si topik.
1: Indah berapa kedengaran
0: itu? Faktor usianya masa ini.
1: Lain terlampau. Ajar Noe menyaya tu kita jawab aja, jangan dulu percaya terlampau.
3: Iya.
0: Ini tu menerima kelemahan.
1: Aku masih muda kita.
0: Ini menerima kelemahannya.
1: Mana kemualah? Aja wang 63. Masih steady.
3: Tapi alhamdulillah lah. Syukur alhamdulillah sampai membuat 6 cerita tu.
0: Alhamdulillah. Sentiasa dikurniakan kesihatan. Alhamdulillah.
3: Tapi doktor bertanya apa petua hajinya? Doktor katanya elakkan daripada stres saja lah.
1: Lurus. Bagus. Itu sebenarnya stres
3: satu. Elakkan daripada stres katanya selalu ingku happy lah.
0: Sama jangan membagi orang stres.
1: Benar.
0: Jangan membagi orang stres itu penting tu.
3: Sama anak, sama cucu. Ada orang kadang-kadang, minta maaf juga. Sama cucu ni ada stres sikit lah. Jaga cucunya. Katanya happy lah sama cucu tu kan. Dengan bermain.
0: Lurus.
3: Ya, penawar betul penawar.
1: Sebenarnya lah. Sebenarnya penawar pula sebenarnya.
3: Penawar.
1: Ada juga
3: berapa lama?
0: Tuan Aje. Ini ada Tuan Aje Haris menghantar WhatsApp. Ni kita tu yang berjumpa di airport hari tu nya.
3: Masanya
1: kan belayar ke balik?
3: Kan belayar naik haji tu.
0: Haji Jin
3: yang mengenalkan.
0: Alhamdulillah berkenalan servis kita.
3: Selamat kembali ke tanah air lah.
1: Haji Haris.
3: Tuan Haji Haris bersama istrinya lah.
0: Okey Tuan Haji. Itu saja. Ya pergi.
3: Dan saya lupa mengucapkan selamat mahal hijrah.
0: Alhamdulillah diberikan kesempatan berada di tahun baru 1448.
3: Alhamdulillah.
0: Semoga tersentiasa dikurniakan kesihatan. Amin.
3: Diamalkan amal ibadat.
0: Amin.
3: Dan diluaskan rezeki.
0: Amin. Terima kasih doanya.
3: Ya, sama-sama. Okay. Kalau boleh dapat mainkan lagu kah?
1: Boleh apa?
3: Lagu ini senyum Begadang.
0: Sudah tadi. Begadang.
1: Apa tah? Kemaludin mah, Kemaludin.
3: Kopi dandut sudah tadi.
0: Kemaludin. Nantilah kita cari ya. Yang penting kita setia tu Najib.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh ya, pemanggil setia pertama yang sentiasa tu Najib Awang. Dia penggemar teh tarik kurang manis. Kalau Taufik sendiri ke penggemar kopi atau tea?
1: Sebenarnya saya teh hijau. Green tea.
0: With muda.
1: Green tea, yes.
0: Green tea.
1: Yeah, green tea with no sugar.
0: Yes. Saya tak suka green tea. Okay, kita cuba. Yeah. Ada lagi pemanggil.
1: Ada. Okay, kita layan.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa ni?
0: Ya, saya tak sebutkan siapa ni. Tapi macam kenal. Tapi siapa ni?
2: Siapa ni?
1: Awak. Lain suaranya.
2: Lain kah?
1: Oh, Ajaris.
2: Ajaris.
0: Oh, apa khabar kita tu, Neng Je?
2: Alhamdulillah.
1: Kenapa lain suara tu?
2: Masih ano yang di sana tu masih
0: ada. Ada masih lagi apa
2: buat web.
0: Bila kita turun abang naik mana? Bila kita balik tu Neng Je?
2: Ay, nama itu.
0: Berapa bulan tu?
2: Berapa bulan tu? Tujuh ke tu? Baik, berapa bulan mana tu? Enam boleh. Pasal apa betul? Tiga kali delay ya, Pak kami tu.
1: Mata aja.
2: Oh, di Jeddah tu pukul tujuh, petang. Lepas tu diubah lagi pukul sembilan. Lepas tu last kali 2:50 subuh. Oh, kami tak abang di sana.
0: Okay,
2: datang ke bawah naik kan maghrib lah. Sampai maghrib.
0: Alhamdulillah. Semoga dapat haji mabrul. Jadi kalau bercakap pasal topik kita ni, kalau bercakap pasal haji memang banyak ni. Tapi topik kita ni malam ni mengenai
2: Minuman
0: kopi atau tea. Kalau kita sendiri apa ni Tuan Najib?
2: Kalau aku bila dulu apa sajalah. Bila dulu lah. Bila
0: dahulu ni.
2: Bila dulu.
0: Ha, ni dah Tuhan ni apa tu minum?
2: Sudah anda lagi bapa kangen itu ni. Bapa pedang.
0: Sudah Tuhan itu.
2: Alam dapat anu kan? Anu atau tu?
0: Yang penting belum lagi lah.
1: Belum pincin.
0: Baru pertengahan umur lah. Pertengahan umur. Bebon tu Najib, jangan marah.
2: Adang
0: kita tahu, aku tahu kita ni pun marah. Bebon. Apa tu? Apa bagi kalau kita sendiri?
2: Bila kangen ni mesti teh O lah, kuang manis. Dia tengahnya tu.
0: Oh, teh O.
2: Teh O kuang manis. Tidak boleh bersusu, tidak boleh bano. Start anu lah. Start.
1: Benar. Jadi memang sama tu kita ni. Sama tu kita ni. Aku pun juga dah susu, dah gula.
2: Alhamdulillah lah.
0: Jadi masa ini memang ramai yang dari pemanggil pertama. Si topik sendiri memang katanya ia minum tea lah.
1: Green tea.
0: Green tea.
1: Ini
0: bukan teh kosong. Teh kurang manis juga.
1: Tapi aku kadang-kadang suka juga minum kopi tu kadang-kadang.
2: Kalau nyak kita ni tu, atau sawang punya anu lah.
0: Masing-masing punya kopi. Apa cita rasa?
1: Marah tak ada? Marah tak ada sorang-sorang tak? Ya, apa ni apa kan?
2: Tapi yang misalnya T.O. tu lah, T.O. Bila dahulu kupit. Pasal kupit tu, kan dahulu kupit tu nyaman tau. Kan ni dahulu kangen pun nyaman.
0: Cium baunya sudah nyorang.
2: Cium kuat anunya pak, ya. Kepennya tu kuat pak. Bila yang sudah ketan ni sudah tak anu ni lah. Cuma ni lah.
1: Tapi dulu kopi anu serbuk atau ah?
2: Aduh lu 3 in 1 tu yang malah dulu ah kopi Cino tu kan tiap-tiap hari tu.
1: Iya kah? Indah was kopi dulu bah. Kopi dulu anu berserbuk atau kan?
2: Oh anu serbuk anu tahi banyak kan.
0: Sekarang ni kurang sudah.
1: Kita 3 in 1 tu pun kadang-kadang gula tadi dah terkawal bah. Kalau 3 in 1 tu ah.
2: 3 in 1 tu benar 3 in 1 tu bila ikut di banyak pulang lah, dia ikut dia kesihatan menganukan pulang tu. Macam dah bagus lah nyakatan itu kan. Mula-mula banyak pulang tu kata ni alaman tu. Tapi lama-lamanya ia akan menjadi menyenangkan tu. Meribak pak, meribak.
0: Jadi kira buat masa ni pilihan memang tea lah. Jadi teh. Oh, zaman dulu dipanggil
1: teh.
0: Hanya bukan bukan tea, tapi teh.
1: Mana yang teh motor?
2: Tapi bila teh ni bukan ya teh. Oh, je bilangannya dia minta akadai misalnya teh kalau jadi susu itu banyak.
1: Lurus salah dulu.
0: Teh kosong mah?
1: Teh kosong. Teh si lain lagi.
0: Teh si campur susu sama.
2: Anu kena.
1: Susu cawir kah?
0: Kalau teh ya ada tisip, tisip,
2: T.O. Macam kata ni minta kopi kan? Yang kata ni kopi saja. Bersusu tu?
1: Bersusu. Lurus. Kalau kopi C lain lagi.
2: Kalau macam teh tiga C lain.
1: Desa. Nah, kopi C pun lain kan?
2: Kopi C, ada kan kopi C?
1: Ada, anda cahaya sini ni.
0: Kopi
1: O, kopi C, kopi Oppo.
0: Tapi kalau anu lagi, anu yang menyorang... Setelah anu lagi ada spanish latte.
1: Atau anu baru tiap anu dari Europe.
0: Zaman dulu kopi O, kopi pink,
2: Milo.
0: Kopi C dah.
2: Kopi C yang pulang dah.
0: Apa tu? Kopi apa lagi?
1: Ni tunggu.
2: Kalau yang sajuk memang kita ni pink kan.
0: Kopi pink.
1: Ini yang big bro ah, TO, TC.
2: Ditarik.
0: Ditarik.
1: Tesi biasa. Tesi apa tu?
2: Tesi, ya, misalnya namanya si apa itu ini memang bersusu tu.
1: Ah, bersusu.
2: Kecuali kita ni menyebut O. Kalau O kosong tu.
1: Iya tak. Tesi susu cair bah, san kuah.
2: Susu cair lah, susu cair. Kan. Kalau sama juga, karena susu manis juga kayaknya tu.
1: Oh, sama juga lah sebenarnya. Oh. Musim mana apa lagi? Musim mana ada baru tetarik India.
0: Ah, tetarik India lagi. Tetarik yang mana tu? Tetarik yang ada anu tu apa tau yang tesi special ke lah yang ada.
1: Tesi special lagi.
2: Selalunya tesi special ni.
1: Bulan now apa tu?
2: Sajuk bah yang sajuk.
0: Yang mana tu? Ada lagi yang
2: serbuk di atas tu bah.
0: Ada lagi satu teh yang macamnya punya di bawahnya warna teh satu yang putih di atasnya tu apa?
1: Ah, itu tetara India tu.
0: Ah, itu tetara India.
1: Tetara India.
2: Ada warna-warna tu.
1: Tetara India tu.
2: Oh. Tetara India tu.
0: Kalau yang buaya-buaya tu tetarik.
1: Tetarik.
2: Tetariknya kalau yang biasa.
1: Ya, teh itu di atas tu, susul bawah.
0: Ada gini tetarik kau.
1: Tetarik kau.
0: Tehnya kuat.
2: Bila yang kan biasa ni memanglah yang manis ni memang nyaman kan.
1: Ini lagi ada mana tarik kurma laginya.
0: Macam-macam sudah ada. Jadi pendengar-pendengar yang bersama kami kan bercakap pasal teh, pasal kopi, macam mana pilihan, boleh hubungi kami. Tapi Jaris memang penggemar teh kurang manis.
1: Jadi kalau minum teh itu anda bagi tidur?
2: Tidak deh, kecuali di kelar mata.
1: Tapi ndak ada orang.
2: Ada mana los
1: tu? Ada orang kopi, minum kopi tidur dia pulang. Minum teh.
2: Benarnya kadang-kadang ikut anu dia betul, di pikiran bah.
0: Ikut pikiran diri.
2: Jadi cergas maksudnya tu cergas jam kan anu walaupun di minum kopi kan. Kadang-kadang ada yang memang mengantuk je tu kadang-kadang macam Milo kan. Bahawa yang melihat gambar Milo, malah hati mengurut untuk tidur. Bahawa melihat.
1: Lurus.
2: Kadang-kadang.
1: Nampaklah macam kawan ni lah sebenarnya. Macam ajian ni lah.
2: Tak pernah berubah.
1: Tapi bagus. Kita merindu kami sebenarnya kita ni. Walaupun kita memang ke laut.
2: Tapi kalau. tapi kan ya pengalaman di sana. Kita ni payah kan memang minuman itu. Yang ketani dada masa pun terpaksa jelah cuma tu ketani.
1: Sana apa kita minum?
2: Sebenarnya sana macam ada pulang teh susu, teh ada pulang juga teh macam ketani itu juga. Tapi atau terpulang ketani kadang-kadang ketani kan masak minuman cuma ini. Tapi bila dari segi makanannya jauh berbeza lah. Tapi apa boleh buat kan ketani setiap perkataan memang satu doa kan. Mesti kita ni nak ketani ikut keadaan tempat itu lah.
0: Tapi itulah memang terjaris pilihan sama macam Tuan Jawang.
1: Teh
0: jua. Jadi ibarat malam ini baru 2-0. Dua teh, kosong kopi.
1: Kosong kopi.
0: Okey, Tuan Jaris, terima kasih bersama kami. Okey, assalamualaikum.
1: Minggu depan, Tuan Jaris,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Alhamdulillah, dalam kedengaran suara, alhamdulillah. Hari ini, Tuan Jaris menghubungi kita. Ini ada pendengar kita ni menghubungi kita ni melalui WhatsApp daripada Nur di Kushrina. Kushrina, katanya dulu suka minum kopi. Teh tarik apalagi yang betin itu. Sudah angka 40-an, maksudnya umur yang 40-an, berpenyakitan lah ni, inda lagi dapat minum manis-manis macam stopik.
1: Aku nak berpenyakitan ni. Cuma
0: ya, bukan ni. Sitopik
1: macam boleh, stopik.
0: Artinya sitopik minum manis okey. Masa ni TCO, TCO. Artinya teh susu cawir inda bergula. Tabah saja demi kesihatan. Tahniah. Ini baru ya, demi kesihatan sanggup berkorban ketepikan kopi, ketepikan teh tarik. Masa ni TCO. Kalau lawa lagi TO kosong lagi lawa kali ya. Okey, terima kasih untuk pendengar kita yang bersama kami memilih teh jual. Masih jual beli teh. Mengapa orang beli kopi?
1: Muda-muda pulang sekarang ni banyak minum kopi.
0: Ada gini DJ-nya.
1: Bandar.
0: Ubah ya. Daripada si Jeb.
1: Si Jeb apa nyak?
0: Nyak. DJ-nya aku siang malam minum kopi 3-in-1 sebelum tidur bangun tidur.
1: Oh, steady DJ patu ah.
0: Steady DJ pani. Ani sebenarnya 3-in-1 ni ibarat menyenangkan.
1: Oh, simple.
0: Tapi kalau terfikirkan kadar gula yang ada pada 3-in-1 ni memang tinggi. Tapi kadang-kadang ada cara memudahkan bagi mereka yang nyorang bagi yang
1: kan mau touch and go fast go along. Yes, you know.
0: Tapi itulah masing-masing mempunyai cita rasa. Okay, kita ni berhibur dulu sebelum kita ni bersama rakan-rakan pendengar. Alright. Jadi, Auda boleh menghubungi talian kami
1: 2227236 ataupun menyapa di talian WhatsApp kami 8333941. Cerita tajuk masa malam ni, kopi OT, manakah pilihan habis kita?
0: Pilih yang mana satu? Dengarkan dulu lagu daripada Adi Putra. Menghiburkan kita lagu Si Jantung Hati.

0: Bersama kami menerusi Symphony Harmony dalam sema-sema malam minggu kita dengan tajuk kopi atau tea pilihan Oda. Okay. Ni ramai pendengar tadi menghantar menerusi WhatsApp.
1: Aku bacakan yang ada TikTok dulu.
0: Apa-apa, silakan.
1: Ini dari rezeki Allah yang baginya. Dia aku suka kopi tungkat Ali. Nyaman banyak. Boleh cubanya walaupun usia sudah senja. Kalau kamu cubanya tungkat Alinya, cubetah ya.
0: Oh,
1: ini ada lagi. Kalau dulu-dulunya, ini daripada Syarudin. Ini Syarudin bro ni. Assalamualaikum ya DJ, selamat malam.
0: Malam.
1: Minggu. Kalau aku dulu-dulunya time kerja shift malam berbatang kopi, oh kau. Kadang-kadang indah cukup membuat lagi tunya di dapurnya.
0: Hey. Jadi kopi ia kalau ia ni orangnya kalau kopi itu menjadi indah tidur lah
1: soalnya ia suka temnya shift malam, ia suka minum kopinya daripada Syarudin tu. Syarudin.
0: Okey, terima kasih Syarudin. Okey bes. Ini okay. Pendengar kita ni daripada Lim Ji Chai katanya DJ ku pilih tea. Ku pilih 3 in 1 memang indah pandai minum. Kopi membagi pening. Wah, ni kopi bagi pening untuknya.
1: Dari memang, Lim Chai ni.
0: Lim Chai. Tapi kalau saya memang ada di antara kopi yang kalau minum macam dah sesuai. Tapi ada kopi.
1: Ada yang terlampau kuat lah. Biskit pala.
0: Depan yang tadi sabut lah. Ada kita ni. Kan sekarang ni macam kopi-kopi yang ada tu. Ada setengah kopi kalau saya minum, okey. Tapi ada setengahnya kalau...
1: Lurus tu, ada tu benar.
0: Ada minum, baru minum sikit sudah terasa kepala macam dia sesuai.
1: Sebab tu
0: dah memilih jenis kopi.
1: Benar. Terus baca-baca tu terus. Ya Allah.

0: Kenapa dia sebut lambuk ni? Ya Allah.
1: Over.
2: Eh, berapa bulan minggu dia berjumpa?
1: Awak. Kenapa tiap? Apa yang kau minum ni? Macam rushing.
2: Oh, are you okay? Ini.
1: Ini dah siapa?
2: Ini hari ni bertuahnya masa ni nyak. Sesuai kopi O kosong lah. Pasal ni bergula masa ni.
1: Nanti tu siapa?
2: Ada pendengar lah.
1: Okay.
2: Ada lagi.
1: Okay.
2: Akunya masa ni suka kopi Tunggak Ali. Sama dengan pendengar tadi ni. Okay, itu masing-masing punya apa boleh menerima ataupun indah lah.
1: Okay. Macam yang
2: ada
1: mana?
2: Ada tadi beritahu kalau saya sendiri kan topeng ko ada kopi yang boleh membuat sikit pala.
1: Oh,
2: tapi
1: lulus.
2: Ada okey. Ini katanya yang ada yang Syahri you baca.
1: Syahri, cuba baca. Assalamualaikum ya DJ. Jaris dan Taufik. Oh, Jaris, pasal Jaris tadi tutup. Kalau dia kunya suka dua-duanya, kopi boleh, teh boleh, buat di rumah. Kalau di restoran latunya minum teh tarik, minum teh tarik saja sebab kopi atau Nescafe di kedai itunya pahit rasanya. Di rumah boleh buat sendirinya, kan buat manis kah, kan buat apakah. Teh tarik punya ku buat di rumah. Mesti ada rasa manis. Tapi lepas minum teh atau kopi itu mesti minum air suam banyak-banyak.
2: Kalau, betul kata petua itu apa tu?
1: Mungkin petua anulah. Anda tahulah.
2: Membuang gula.
1: Membuang gula lah. Kalau aku minum kopi kah, indah tatap kelat matanya. Tak ada istilah mata tarang pun lepas minum kopi.
2: Memang usulnya yang
1: ini. Ya, kabal ni.
2: Tak ada kabal lah.
1: Ada kabal.
2: Kalau Wani yang seorang ini, pendengar kita, okay, daripada Nur Maslia, okay, katanya, Assalamualaikum DJ, Janoi dan juga Taufik.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau akunya, Ian dia suka minum tea atau kopi. Ia suka minum Milo tanpa gula dan susu. Artinya Milo kau lah. Milo, apa tu kena panggilkan tu? Kalau
1: gula sama susu kan?
2: No.
1: Milo saja. Milo kau.
2: Kalau saya minum Milo dah dapat.
1: Dapat tidur.
2: Kalau suruh minum Milo masa ni payah ni sekarang kalau balik sekarang.
1: Memang kelak mata.
2: Ibarat ada orang macamnya kalau melihat Milo pun nampak kelak mata kan. Kalau melihat Milo tu dia tu macam rasa dia terselior lah.
1: Tapi aku
2: dia dapat minum. Kalau minum mesti rasakan tidur.
1: Aku fikir-fikir lah berapa lama sebelum aku minum Milo. Nanti tanya minum Milo ya.
2: Aku nyuruh tidur.
1: Siang-siang lah.
2: Dia dapat
1: Milo pink pun
2: dia
1: dapat.
2: Sebenarnya dia berapa suka Milo. Bukan dia suka. Macam mungkin dia berapa lah.
1: Okay.
2: Lagipun kalau minum kering dia tidur.
1: Dia masa kita.
2: Ya tak. Lagipun jangan dipajar. Okay, hubungi talian kami. Ada yang memanggil 227236. Kita terus bersemangat seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni bercakap?
1: Sebakar. Alah, ketawa kita tu ada dapat buat apa kita? Walaupun Waalaikumsalam.
3: Dapat dah.
1: Tutup tes Sebakar.
2: Bakar.
1: Radio
2: jangan
1: Bakar.
2: Jangan radio Bakar.
1: Sekarang takaran kita.
2: Sekarang tersirok kita dalam radio.
1: Benar.
2: Jangan kita buka on radio kita tu ataupun tutup dulu ataupun kecilkan volume.
3: Sudah.
2: Good boy.
3: It's good boy.
2: Cuma boleh pegang aku.
1: Cara boleh tu. Aduh.
2: Sorry.
1: Heran bin ajaib.
2: Terlampau.
1: Oh.
2: Nah.
1: Okay. Baik bangga.
2: Sorry.
1: Kita apa? Teh atau kopi ni kita ni?
3: Okay. Apa tu? Aku yang bertanya aku ni orang.
1: Kenapa suara kita ini macam ini malam lain?
2: Makas melihat musim bulan ini kebetulan.
1: Ini korogi kawan, korogi kan?
2: Kita apa ni kan? Tim mana bikin? Kita pilih kan? Pilihan kita.
3: Aku yang benarnya tak pandai minum kopi sama teh.
2: Jadi kita minum apa?
1: Bisa je kita ni.
3: Jadi aku yang suka aku minum, minuman yang dalam tin, apa sajalah. Tapi yang...
2: Soft drinks kah?
3: Maksudku tu macam cincau.
2: Kita nak minum panas.
1: Nak minum panas. Kenapa? Kita panas barang enggak jenisnya?
3: Minum air panas.
2: Takut angus lidah.
1: Takut apa?
2: Angus lidah.
1: Angus lidah. Sabar kita, mau makan ubat.
3: Minum air panas satu minum lah.
2: Air panas minum, maksudnya air suam lah, air putih.
3: Air suam minum, air putih.
2: Kalau air panas berdiri-diri hatu, dia dapat kelih.
3: Yang kalau yang berdiri dia tu nyorang dah jauh dapat kelah.
1: Mana boleh tu.
2: Jadi kita mau makan minum air suam lah kita
3: air amalkan.
1: Jadi teh kopi dah minum lah.
3: dulu pandai minum, tapi sudah orang
1: hilang kepandaian kita tak.
3: Hilang
1: kepandaian.
3: Tidak minum.
2: Bagus bagus.
1: Kenapa kenapa boleh bertanya kak?
2: Ini bergurau.
1: Boleh bertanya kak? Kenapa kenapa?
3: Kalau minum itu nyorang kata ni macam ada rasa ngalih lah sikit-sikit.
2: Maksudnya badan kita dah menerima lah minum teh atau kopi ni.
1: Kita mungkin ada kita dah update ke lah. Kita punya ada software. Okey, dipahami. So, jadi kopi teh yang diminum, ah.
2: Tapi itu bagus, ha. Itu bertanya bagus tu, ya. Minum, terutama lagi waktu bangun tidur, itu minum air suam. Itu di antara...
3: Mestilah, air suam itu mesti. Mesti ku minum air suam.
2: Apa sebenarnya itu? Mari apa?
3: Orang supaya kata ini orang...
2: Awet muda?
3: Apa itu? Awet
2: hilang
3: muda,
2: penyakit?
3: Cuma itulah.
2: Bagus.
1: Ataupun kita takut.
3: Kalau macam orang, kalau tidak ada minuman cincau, kadang-kadang minum yang biasa dalam teh.
1: Tapi barangnya
2: itu tinggi gula pulang tu minta.
3: tapi jarang untuk minum lah.
2: Sudah bertinggi gula tu jarang. Meluruskan dirinya ya. Kita ni nomor 2 sedia.
1: Tapi kita mungkin kita takut gigi kita tanggal kali. Sebab tu kita tak minum teh sama kopi kan.
3: Kadang-kadang kalau tanggal dia cain sama.
1: Batal juga.
2: Tapi itu jadi kalau dengan kata lain, bakaran ni memang indah. Minum kopi panas, teh panas.
1: Tapi minuman lemtin pun bahaya juga.
2: Tapi minum air suam.
1: Air suam.
2: Atau kelebihan ni?
3: Air suam mesti minum.
1: Minuman tin atau?
3: Lepas aku minum minuman dalam tin itu, aku minta air suam.
1: Jadi itu aku sebenarnya, kami kan mau tahu pelan tu apa pasalnya. Macam banyak kan tu, orang minum manis-manis satu, lepas satu
2: minum air suamnya.
1: Lepas satu.
2: Boleh hilang, boleh kadar gula turun kan tu?
1: Apa kan sebenarnya tu?
3: Kira anulah dari
2: kira menyucilah.
3: Kira macam orang kata ni, orang kan kalau
1: membalance rasa satu kali ya.
3: Membalance kena satu. Yang minuman yang
2: sejelempar bertamu betul. Yang manis kan minum manis ya, maksudnya yang minum manis.
1: Jadi
2: satunya atau, berkumpul dalam parut manis kan toh. Jadi bagi minum air suam.
1: Biar dia tahu sikit.
2: Jadi aku di mulutnya, di bibir dia keresahan.
1: Cemasakan betul.
2: Dalam parut dia berkumpul.
1: Cemasakan masih di bagian sikit. Kurangnya.
2: Terus. Jadi atulah tu kira.
1: Atulah
2: mungkin
1: kali,
2: atulah ha, macam atulah ibarat
3: dia cuma itulah.
2: Pasalnya kalau kan minum manis, sayang juga. Kamu juga ibarat kalau makan coklat bah, ya manis makan. Lepas tu minum air banyak. Kondonya coklat itu cair lah.
1: Mungkin. Ada juga orang.
3: Macam di rumah. Kalau macam orang kami berkumpul-kumpul di rumah, aku minum kopi tu.
1: Tidak.
3: Aku air suam.
2: Bagus kita bagus ni. Ani kita ni benar bagus tu.
1: Tinggi poin kita sikit lah.
2: Kita dalam kata lain menjaga kesehatan. Tapi jangan kita bercerita orang kita minum air apa cincau sama apa kita dengar
1: Apa tadi?
3: Atau kadang-kadang lah.
2: Kadang-kadang.
1: Tapi ada tu kita betul temer raya ya saja kita balik berapa pati.
2: Tapi yang bagus si bakaran ni sebab atitah ia nampak cergas, sentiasa ketawa kerana ia menjaga minumnya air suam.
3: Kata dia sentiasa happy.
2: Itu yang penting.
3: Happy lah.
2: Jadi bagus. Itu yang tadi sama-sama.
3: Tapi kalau macam dari segi makanan orang macam apa tu bitiao. Kadang-kadang orang kalau macam mengudara kuciau apa orang mitiau campur ayam lah.
2: Kami mana bercakap pasal mitiau, kami cakap pasal kopi atau
1: kita.
3: Contoh.
1: Akhir sudah macam orang macam kita pukul 11 jangan lagi makan. Akhir sudah.
2: Baik ya.
3: Itulah minuman. Kadang-kadang minum yang suam. Kalau nyolang ada apa tu? Minum kopi tidak minum langsung dia bergerak tu lagi Milo. Milo pun bergerak tu
2: okey jadi kita nak minum Milo kita minum air suam saja kepada biskit yang mungkin yang ada mungkin nanti menjemput sebakar jadi kita ingau sediakan air panas saja
1: dah dapat bayar raya rah jenis pisang ni. Cincau orang begini
3: hari raya dan aku minum mesti kuat minum yang suam.
2: Oh, dia majal kita ni kan merasa kita
1: kena
2: kita minum yang suam tu dia.
1: Jangan marah Haji Bakara.
3: Tak ada.
2: Senyum selalu.
1: Oh, ani tadi
3: happy. Oh, bawa senyum, bawa happy.
1: Oh, jadi Nyasrudin melarat cerita ke Moni Nyasrudin.
2: Okey, tu kan marah Nyasrudin sekarang.
1: Oh, melaratnya.
3: Dia marah tu.
2: Kenapa siapa Nyasrudin?
1: Oh, tahu kita kan. Siapa Nyasrudin tu ni?
3: Senyum.
2: Oh, bau.
3: Boleh minta putarkan lagu.
2: Nada.
1: Nah, ada tiap nampak kita tu. Kita cari.
2: Kami enang kebertau kalau ada si Bakar minta lagu.
1: No,
2: cannot.
1: Tapi ingin kami tahu apa lagunya.
2: Apa lagu kita mau kan?
3: Lagu joget.
1: Apa tu?
3: Dendang patah hati.
2: Aduh.
1: Itu pasalnya kita minum yang sama tak? Patah hati.
2: Okey, tu sekarang komen kita. Wah,
1: minta lagu tu lagi. Yang tu, Nyasrudin minta lagu tu lagi je, Nyasrudin.
3: Kalau lagu itu kena pasang, aku nyanyi sini sekarang.
2: Ba. Okey.
1: Masih aja.
3: Assalamualaikum.
1: Jangan marah ya, bimbo nih.
3: Dan.
2: Oh, babu dah terbang sudah. Sah, okey.
1: Aing suama?
2: Nomor 2 Saniah.
1: Oh, ya tah.
2: Tapi Saniah malam ni mana?
1: Tidak.
2: Ayolah, Saniah telefon lah. Nak time kudutia ni kita nak melipon.
1: Oh, selalunya dicarinya.
2: Apa ke area tu, you cakap DJ apa ya?
1: DJ Noenya.
2: Si. Ada Syirabi. Syirabi teksnya.
1: Oh.
2: Aku tuduhnya, dia menyucupnya DJ Noe bertugas. Ah, tu kenyaman ku berehat malam minggu.
1: Ani.
2: Ini ada pendengar tadi. Ini Encik Awang.
1: Encik
2: Ahmad, salah. Encik Ahmad tadi dari dulu ni. Saya suka kalau dia buat Encik Ahmad.
1: Yeah.
2: Okay, katanya Assalamualaikum DJ Noe. Waalaikumsalam DJ Topik. Assalamualaikum. Ya, aku minum malam kopi O dan pagi Nescafe C hangat-hangat.
1: Oh.
2: Minum bergas tutup buku bergas. Salah bergas. Oh. Minum bergasnya tutup buku dah. Ini lagi minum.
1: Oh.
2: Good boy. Ini baru ya.
1: Good boy ya.
2: Mun membuang anunya membuang minyak dalam badan tu teh hijau. Oh, sama macam you lah, green tea.
1: Yes, green tea is very good.
2: Okay. Kalau Encik Ahmad ia memakai ia menyebut teh hijau. Kalau si topik
1: green tea. Yes. Ini ada lagi dari Alai Bungso.
2: Apalai, apa tu? Apanya?
1: Assalamualaikum, Ajah Noe.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan Taufik. Ini pilihan dari Mai dari Kampung Air Bulkia. Suka minum teh tarik saja. Kalau minum kopinya, dengam. Memberi sikit kepala, toh.
2: Artinya memang ayah punya indah minum kopi pasal meriski kepala.
1: Ini kalau dari si Fe-nya, Fe dari Kampung Air Bulkia, dua.
2: Itu dari si Mai.
1: Dari si Mai tadi. Ini dari si Fe. Kalau aku yang paling suka benarnya minum tehnya. Kadang minum kopi juga, tapi jarang juga lah minum kopi ini pasal bagiku nya naik gastrik. Campur lagi sakit parut. Campur lagi sakit kepala.
2: Package
1: tak jarang-jarang tak aku minum kopi.
2: Pasal minum.
1: Kopi ni kadang-kadang asidnya tinggi bah. Jadi tapi minum kopinya teh liur je jarang saja minum kopi kalau teh liur sajanya.
2: Yang dalam ten ya.
1: Aku jual minuman anunya ni dalam ten. Minuman sajok banar nya baru aku mau jual macam caramel macchiato.
2: Yes,
1: oh, you biasa
2: okay, okay.
1: Coffee yang mahal sikit. kalau minum kopi anunya yang dalam tin atunya atu bagi ku susah pelang tidur tunya sampai ke pagi baru ya tidur.
2: Tembulan ni bisa ni.
1: Ada lagi siapa lagi dia?
2: Ramai yang mentar WhatsApp ni. Cuba terbaca.
1: Ajah Gusni lagi.
2: Cuba baca.
1: Ajah Gusni.
2: Pasalnya selama ni ni. kurang sikit ku membaca ni. Sebelah kanan bisa ni.
1: Oh, cali juanya Ajah Nuridahnya. Ada kau panggilnya good boy. Bapa umur Haji Bakaran ikan. Tajuknya minum. Semua ku minumnya dan ku milihnya. Tulak teh saja.
2: Tapi semua ku minum.
1: Oh, semua ku minumnya. Tapi tulak teh saja. Tapi bisia tu nyaman apalagi ada cindolnya minum saja tah apa-apa sementara hidup masih hidup
2: jangan satu kita jangan satu, ini jam dah boleh ni pasal kita sama-sama mengingati kita ni hargai hidup kita ni.
1: Tapi ku paling sukanya teh tarik pulangnya tapi bila di rumahnya ku tiap-tiap pagi minum yang 3 in 1 lah kopi 3 in 1
2: apa
1: apanya si anu ni
2: si senih ni
1: wah
2: ni skup
1: Niskopi, Niskopi 3-in-1 arah butulnya tumbler untuk yes, sehari.
2: Pakai tumbler. Yang diorang ni zaman dulu tumas.
1: Tumas daripada Ajah Rusni itu to.
2: Okay, terima kasih Ajah Rusni.
1: Ada lagi Hasni.
2: Ani kalau ani Rusni ani Hasni. Saya baca. Salam DJ. Oh, mulut bulat
1: Wow.
2: Salam DJ-nya. Akunya minum kopi sejak. Kalau pagi minum

0: Kopi, maksudnya kopi minum pagi. Eh, bukan kopi.
1: Bah, sudah. Habis ni. Dah update ni. Komputernya.
0: Dah 3 minggu ya.
1: Benar.
0: Baru, Baba.
1: Warnanya negeri 1671.
0: Apa ya? Jawab, baca.
1: Assalamualaikum DJ. Kalau aku punya masa sekolah dulu, suka minum teh kosong. Kalau kopi, kopi susu lepas sekolah tu nyak. Sel kan tidur akhir, kan belajar.
0: Wow. Bagus ya.
1: Buat revision sama buat homework.
0: Wow, good boy.
1: Sampai ada sekali tu nyak, sampai damam-damamnya jumpa doktor. Karena suruh berhenti minum pasal ada insomnia. Artinya insomnia tu dah dapat tidur. Sekarang aninya, aku dah lagi dapat minum kopi. Pasal setiap kali aku minum, sakit dada sama sesak napas. Tapi nya masih lagi ku minum teh saja, teh susu.
0: Mas, usulnya dalam ketani banyak yang terbaca, banyak yang terima, ramai yang memilih teh daripada kopi ya.
1: Kopi benar.
0: Masing-masing betul adanya boleh membawa kesan kalau minum kopi.
1: Benar pelan tu, ada yang gastrik acid tinggi, tapi sekarang ni ada yang jenis kopi yang low acid lagi apa macam-macam lah.
0: Masalahnya macam-macam. Kalau dulu tadi selalu menyebut kopi campur susu, cuma tu kopi. Tapi sekarang ni macam-macam jenis kopi dapat tadi.
1: Benar.
0: Ani lagi mana?
1: Ia mendengarkan saja.
0: Mendengarkan. Terima kasih Dina Pepel. Dengar saja.
1: Ini daripada Bakar Bakar Maria apa tu?
0: Ia ketus bakar itu.
1: Yang tadi sudah pun telefon di WhatsApp-nya lagi kita ni. Dah demo mau.
0: Dia minum air suam.
1: Kami tahu. Tapi hari itu yang balik temerai berapa pati cincau.
0: Tapi itu yang suam.
1: Ini suam.
0: Lepas dia minum cincau, minum air suam.
1: Supaya kurang gulanya bah.
0: Dicampur dalam parut.
1: Ni Liverpool ada menyapa tanya arah TikTok aja mo. Aja noi. Tapi boleh beli pun kita ni.
0: Nak bertanya.
1: Ya tak anda. Sekarang last minit ni pun tu.
0: Ada pemanggil.
1: Ada. Bah, kita ni layan.
0: Okey, tadi cuba pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Kenapa? Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Dari mana?
2: Kita satu.
1: Awan, dari mana kita baru akhir ada ni?
2: Aku kurang sihat lah malam ini.
1: Damam.
2: Kurang sihat.
0: Aduh, kesian. Makan ubat sudah?
2: Sudah, panidol 2 biji.
1: Apa?
2: Panidol 2 biji.
1: Panidol lah. Anu barang baru ni kita makan ni. Panidol.
2: Panidol.
1: 2 biji. Wow. Tapi, di mana kita kembali tu?
0: Anak sihat sudah?
2: Apa?
0: Kita sihat sudah lepas makan ubat.
1: Di mana kita kembali panidol lah ni? Aku tapi berkesan panidol ni ya.
2: Ang digital ngambil.
1: Okey. Tapi kita suka teh atau
2: Jumpa doktor kita.
1: Jumpa doktor ah.
0: Bagus. Mudah-mudahan cepat sembuh sini ya. Terima kasih sudah mendemam kita menipu kami. Sangat-sangat kami hargai. anu bah.
1: Aduh.
0: Sania.
1: Tahu kita sama siapa dengan kita ni? Ada ni DJ-nya.
2: Tahu.
1: Siapa?
2: DJ Noi.
0: Thank you. Alhamdulillah baru lurus. Sania.
1: Bukan panidol lah, panadol.
0: Mudah-mudahan Sania sehat. Tapi Sania, kalau tahu kan topik kita di malam ini.
2: Tahu, minum secawan kopi.
1: Bukan secawan kopi kita. Mak tempe di langgar motor kita. Bukan teh atau kopi. Kita suka teh.
2: Minuman panas kan?
0: Minuman panas. Jangan anu ba. Bigut.
1: Bigut.
0: Okey.
1: Bukan panedul atau yang
0: minum kopi atau teh?
1: Kita suka mana kita?
2: Kopi panas. Kopi tidak suka.
0: Nescopi panas.
2: Panas apa itu? Teh tarik India. Teh tarik panas.
0: Semua artinya.
1: Teh sama kopi kita
0: jadi
1: layan.
0: Kopi sama teh tarik atau kalau dibagi pilihan lah. Macam kena hidangkan, macam kena berdoa. Nyesenia mau kopi atau teh? Apa yang kita pilih?
1: Nanti kami buat segmen Dr. Love.
0: Apa? Tetap pilihan teh tarik. Jadi kita peminat teh lah. Macam si topik. Okey.
1: Sampai saya aku green tea.
2: Kopi pun selalu minum kopi. Pagi, malam.
0: Apa?
2: Tadi malam ni aku nak minum kopi dah. Aku minum apa itu perubahan. Tapi malam

0: menipu kesihatan.
1: Bekas minum panadol.
0: Kalau tidak, DJ sudah malam ini.
2: Oh, jadi yang itu kita berehat saja, kita tidur saja. Ini pasal
1: terjadi Batman.
2: Oh, dia kesian. Cuma ini saja sendiri.
1: Apa demam ini? Demam-demam panas kah?
2: Demamnya. Sakit leher kita kah?
0: Hah?
2: Sakit leher?
0: Apa?
1: Demam panas?
2: Panidol
1: makannya supaya
2: kita minum jus buah-buahan. Jadi buat masa ni tem dan mama ni memang biasanya tem kita kurang sehat ni memang kita minum jus buah-buahan. Kita buat sendiri ke jus buah-buahan atau?
0: Betul.
2: Buah-buahan apa tu kita jadikan jus atau?
0: Apa sih buah-buahan itu? Macam botol kan, ada botol kan?
1: Yang membalik, Pak.
2: Minuman campur.
1: Jus-jus. Macam orange juice.
0: Tapi kalau mau simpan ice cream boleh.
2: Jangan minum air.
1: Makin kita bersuara kita.
2: Makin kita bersuara.
1: Bertambah sekarang panidol kita.
0: Baru makan
2: dari pukul 10
0: lalu.
2: Tapi orang memang time dan mama ni elakkanlah minum orang sajuk-sajuk. Benar. Yang misalnya minum air suam tu sini ha.
0: Benar tu.
2: Benar kan? Betul.
0: Ngam tu selalu ada iklan kan di radio. Air suam.
2: Jadi pukul berapa kita minum tadi?
1: Pukul 10.
2: Pukul 10.
1: Panidol.
2: Lepas kita 6 jam lah tu. 6 jam lah. Soalnya 4 jam ke 6
1: jam?
0: 4 jam lah.
2: Jadi lepas ni mungkin dapat boleh tidur lah ni. Jangan tak kita ber DJ Wanar tu.
1: Baik, kita bawa berehat dulu.
0: Tadi ada orang rumah aku bawa. Apa mau DJ? Apa kau sibuk?
1: Di semua beram ni.
2: Tapi dah apa-apa, bukannya apa tu. Orang menyuruh kita jangan terbaik DJ tu supaya kita cukup rehat.
0: Terima kasih DJ.
1: Kita sekolah di mana dulu? Si John, ada si John kan? Bukan Saint John. Si John
0: masih duduk dalam tubuh lah. Aku belum tidur.
1: Tapi andal kita tu kita mengucapkan waktu bah. Apa tadi orang tanya nanti kita jadi DJ. Apa kau sibuk? Acil. Sakit parutku kita.
2: Tapi jawapan kita tu.
1: Jawapan kita tu atau tanpa dirancang tu.
2: Tapi tunggu.
0: Dia tak ikut. Kalau dia suka main lagu, main lagu.
2: Pasal kita minat DJ. Tapi tak apa-apa lah Senia. Yang penting kita memang setiap minggu bersama. Tapi Senia, ramai yang mencari kita.
0: Terima kasih.
1: Banyak orang cari kita.
2: Arti
0: kurang sihat.
2: InsyaAllah pendengar-pendengar mendoakan. Sama-sama kita mendoakan semoga Senia
1: banyak yang mendoakan kita tu.
0: Kemarin ada Senia jatuh.
1: Hah? Kemana? Gugur di mana?
0: Dia terabak.
1: Di mana?
0: Di rumah.
1: Terabak. Astaga. Licin kere.
0: Semua aku sakit badan semua. Jatuh.
2: Seniah ke jatuh?
1: Licin. Jatuh. Licin kere.
2: Dia kesian.
0: Tersipak bata.
1: Sekali boleh jatuh juga?
0: Dia jatuh. Jadi orang rumah tu cakap itulah. Kau jangan dapur aja kan, Cin.
1: Tapi baik bata tu ndak apa-apa.
2: Buang bata tu.
1: Bata tu ndak apa-apa kita.
0: Ndak ada apa-apa.
1: Okeylah. Gak pakai kasut selamatlah Elis.
2: Tapi apa kita selamatlah. Itu artinya kali pasal kita terbahan itu kita dah mamanya.
0: Tapi
2: gue
0: jumpa doktor
2: itu dekat
0: ke
2: okay lah. Alhamdulillah.
1: Tapi bata tu pun kita bawa juga ke sana.
2: Nggak. Eh buang tu bata tu bah. Pasal bata tu kita terabah.
1: Pasal bata tu mesti cek jo X-ray takut apa.
0: Tema tu maghrib.
1: Oh maghrib ya ta.
2: Oh, mana tu?
1: Jangan.
0: Jadi tema tu maghrib tu boleh ke bunuh napi?
2: Bunuh napi tema grip tapi cuma ini je lah senia orang biasanya apa-apa kita terabah tu kali pasal kita terabah ni pun sampai ke mendam mami kali ni
1: sebelum sekejap pak sorry sebelum ku terlimpas ni tadi Capricorn
2: baik kita bawa rehat apanya
1: aninya Ajidin sama Cigo Aja Seli kalau ada Magican bercerita ya
0: Kita suka teh lah sebenarnya.
1: Ni daripada Jidin Cigo Jaseli. Kalau aku sukanya Jidin suka minum teh. Kalau Jaseli teh si kosong. Memang ngam tu nya untuk kami.
2: Jadi Senia. Okey. Ada kan Senia ceritakan pasal kopi sama teh ni?
0: Ada.
2: Apa lagi silakan silakan.
0: Kalau minum kopi dah mengantuk. Itu Senia terlalu akhir tidur kan sampai pukul 2 pagi kan. Minum kopi sampai dapat jadi DJ.
1: Tapi Anin dah dapat. Apa kau sibuk ya?
0: Adi sudah kurih hati setan. Tapi sambil ni main nunjik tengah. Adi nak dengan kuruk ni lah.
2: Tak apa-apa lah Senia. Senia. Senia. Okey, Senia. Pasal memandangkan Senia kurang sihat. Senia bawa rehat lah.
0: Ada lagu tak?
2: Lagu apa Senia?
1: Banyak berang lagu rakam ini. Tapi lagu apa kita mau?
0: Malinggang, ayo malinggang. Kalau baik hati, nanti orang pun sayang.
2: Baik hati.
1: Malinggang lah.
0: Malinggang ayo malinggang dicali linggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang.
1: Lepas 4 jam kita baru kita makan panido lah. Dan kita makan lagi balik.
2: Tapi sihat sudah rasanya sudah bang.
1: Yahunya.
2: Senia. Rasa sihat sudah kita rasanya.
0: Adik. Macam masih
2: pulang. Pasal kita menyanyi tadi tu macam ada energi macam indah dan damam soalnya. Waktu kita bercakap nampak damam tapi waktu kita menyanyi hilang damam.
0: Anak, aku rasa tenaga. Macam kita main musik tu tadi ada kita main musik tu. Jugit kopi dan tu.
1: Besok berapa ni kita masih berehat saja.
2: Besok kita berehat.
1: Berehat kita ke mana-mana ni. Dekat Seria ke kemana ke KB tak?
0: Kalau orang Damam ni boleh turun ke Bandar Seria ke?
1: Jangan ni sekarang.
2: Dengar tu, orang Damam ni boleh ke?
1: Oh,
2: mana boleh? Bapa tak berehat saja.
1: Berehat saja mana?
2: Okey, saya.
0: Jangan jual ceritanya ada di siapa tu Bandar Seria.
2: Anda tahu.
1: Anu mari jerah ni.
2: Bau kita ni apa-apa lah Senia berehat saja.
1: Terima kasih Senia.
0: Jadi besok Senia dah dapat turun ke bandar lah.
2: Jangan berehat saja.
1: Oh,
0: bandar tu berehat. Ani kebiasa itu sambil menonton TV sambil tidur ni.
2: Sambil tidur sambil menonton TV. Okey tu.
1: Boleh pula. Sambil tidur boleh menonton TV. Macam mana tu?
0: Lampai pagi tu ulang lah sampai pagi.
1: Sambil tidur?
0: Dalam tidur tu radio berbuka. Itu radio yang rangkaian harmoni tu berbuka.
1: Pakai radio. Tidur.
0: Tapi tidur.
2: Tak apa-apa tu. Okey, mudah-mudahan cepat sembuh Senia.
0: Mudah-mudahan sembuh. Jadi doakan Senia mudah cepat sembuh.
2: Saya doakan. Ramai yang mendoakan Senia.
0: Tak mainkan aku lancak lah.
2: Okay. Senia.
1: Bye.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Atau tadi
2: baru pernah tu damamnya. Selalunya sihat itu.
1: Double kick selalunya. Ini ya tah.
2: Bah mainkan dulu lagu joget sinar pet. Jangan cakap pun dulu.
1: Ani tunggu ani dari Diana Papa. Aku ndak dapat minum tehnya en kopi. Berdugal.
2: Jadi sabun.
1: Ah. Anah berdugal tu juga. Yang dia pun disambut bandara. Awah. Ah, okay, kita mainkan lagu dulu lah. Ha? Bah.

0: Itu dia lagu yang dipinta oleh rakan kita.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan lah cepat sembuh.
1: Amin.
0: Baik, terus yang
1: benar. Ia akan berjogetnya, ia akan melinggal-linggal.
0: Jadi untuk rakan Tani, Tengah Nyanyi Haris,
1: get
0: lagu
1: well
0: tadi
1: soon.
0: Lagu tadi si Bakar.
1: Patah hati ya.
0: Yang baik Tani hari ni.
1: Oh, baik semua. Tani, semua Tani layan.
0: Si
1: Haji Awang pun, lagu Haji Awang pun sudah. Apa saja kan Haji Awang tadi? Sudah. Kira sudah tu Haji Awang ah.
0: Yang penting semua sudah. Tani masih bersama terus si Semang-Semang Malam Minggu. Hubungi talian kami.
1: 2222-7236 ataupun melalui talian WhatsApp kita ni 833-941. Janoi, ada orang bertanya ni, kita suka minum teh atau kopinya?
0: Saya.
1: Kopi. Orang bertanya tadi, kopi. Dia suka
0: kalau
1: minum kopi.
0: Kalau disuruh pilih lah, tapi minum teh, minum teh.
1: Minum teh.
0: Saya jenisnya memilih.
1: Apa saja lah.
0: Apa saja.
1: Okay, sudah terjawab untuk Marci 26.
0: Tapi kalau disuruh pilih antara kopi sama teh. Saya pilih kopi.
1: Dia pilih kopinya.
0: Kalau itulah. Okay, hubungi kami 227236. Kalau akan delivery malam ini, dah dapat.
1: Dah dapat,
0: akhir sudah. Okay, talian kami masih ada waktu untuk order, menghubungi kami.
1: Tengah Bidin is typing pulang sebenarnya.
0: Apa tengah
1: Bidin?
0: Tengahnya?
1: Ya tadi bertanya lagu, tapi ini typingnya sudah. Dia tahu apa kali. Mungkin Tengah Bidin. Apa minum tengah bidan ni? Teh or coffee?
0: Iya. Pasal dari apa yang tadi bukakan talian WhatsApp yang menghubungi kita ni, ramai yang minum teh.
1: Kopi bilang kurang ah?
0: Kopi kurang. ada yang suka minum teh tarik. Tengah Bidin katanya ia suka minum teh si kuang manis. Apa tu?
1: Kuang manis, kurang manis. Kurang manis bah.
0: Oh, teh si kurang manis.
1: Dari STKRJ Telisai.
0: Ini tah membaca tanpa nokta. Tanpa.
1: Iya, tah.
0: Saya suka minum teh si tadi tu.
1: Teh si kurang
0: si,
1: manis.
0: Si. Rupanya teh si kurang manis. Bagus. Pasal apa tu? Kurang manis, kalau tanpa manis itu rasa orang bagi yang mempunyai penyakit atau mengelakkan, sebenarnya terelakkan barang manis lah.
1: Lagipun satu Tengah Bidin sudah manis.
0: Orang yang manis
1: mana, apa je kau menambah lagi manis-manis.
0: Si Haris, siapa tu bukan? Si Bakar kayaknya. Ikut betul si Bakar. Lepas minumnya, makanya minum air suam.
1: Suami tu bikin tawar pulang. Bakar.
0: Dalam paruh petamu, Bang. Jadinya kurang manis dan minumnya tu.
1: Ini ada dari Fandi. Fandi HM-nya, kalau aku suka teh si kosong saja.
0: Tesi ini yang campur susu cair kan?
1: Tesi kosong sajok.
0: Jadi ini bergula atau? Bergula kah?
1: Mungkin bergula kali juga. Gula kali selalunya kena tambah juga gula bah.
0: Mungkin rasa lemak lemak campur manis lah tu artinya lah. Jadi ia suka tesi pink tesi, lah.
1: Kosong sajok. Artinya dah manis lah tu, kosong.
0: Kosong artinya dah bergula.
1: Dah bergulanya Sifandi tu nak. Aku suka teh halia kosong panasnya daripada si Khairul.
0: Bagus untuk mengeluarkan angin kali ya.
1: Benar. Pasal selalu berangin. Jadi mengeluarkan angin atau baguslah. Okay, salam
0: satu
1: buat
0: Halia tu
1: Benar. Nyaman tu, panas-panas badan rasanya. Kalau tem hujan-hujan. Ini Mahliga Indah. Salam buat DJ Hajanoy.
0: Assalamualaikum.
1: Ada lagi daripada Uda Pandan 8.
0: Apanya?
1: Assalamualaikum DJ. Dulu-dulunya aku minum teh tekana minum kopi dah dari 7 sampai
0: katanya dari umur kali dari tahun 70-an
1: kali. 70-an kali sampai ini minum kopi tah. Minum lain dah ada ku pandainya. Kopi pandai apa? Kopi baik jo nyaman lagi. Nyaman lagi ada ada
0: Ini bagi peminat kopi memang tetap nyaman kopi itu. Baunya sudah orang memikat.
1: Aku minum kopinya dah pandai sikit kepalanya. Aku kalau makanan atau nasi goreng mesti ada kopinya. Tapi membaring dah bertidur. Kalau malam, kalau dah minum kopi sehari dah nyaman rasanya. Dalam sehari itunya kadang-kadang minum kopinya sampai 3 kali. Pagi, tengah hari sama malam. Ini daripada Uda Pandan 6.
0: Tapi memang kalau tanpa peminat tegar ni kopi, kalau sehari dia minum kopi, rasa dia lengkap hari tu.
1: Oh, benar ada pulang macam tu ah.
0: Oh. Macam
1: lain rasanya.
0: Kecerian wah, kecerian.
1: Benar. Ada orang bangun tidur terus dan buku ceritanya. Jangan buku cerita.
0: Itulah.
1: Selagi aku minum kopi, jangan buku cerita lu. Ada mood kuningnya. Ada je tu.
0: Ada kah? Tapi memang ada. Cuba kalau saya sendiri cuba nak minum kopi lah. Tapi ni dapat. Macam menggoda wah kopi
1: bau. Benar, ya bau tu bah.
0: Macam jadi satu orang
1: kenikmatan.
0: Macam mencium bau tu. Alah.
1: Ingat tak kopi.
0: Ini tak dapat.
1: Ya tak. Kalau macam orang yang single-singlenya, kopi nang kau dengan bismillah.
0: Yeah. Okey. Ini pula rekam dengar kata ni. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Aku memilih teh. Teh. Oh. Kalau kopi ini dapat tidur.
1: Oh. Nah, ya
0: kalau kebinian ni yang minum kopi O atau Nescupi.
1: Nescupi.
0: O.
1: Dapat tidur lah.
0: Nescupi C O.
1: Nescupi C O.
0: Artinya Nescupuk.
1: Nescupuk. Wah, payah menyambut deh. Kalau kebiniannya ia minum kopi O atau Nescupi C O.
0: Artinya campur anu kena susu tawar. Bukan susu apa tu? Susu cair.
1: Susu cair kali.
0: Apa rasanya tu?
1: Entah. Aku nanti mencuba. Ini ada dari Capricorn. Love you bro topic and ajah noenya. I like tea so much. Teo so much.
0: Oh, you suka teo so much.
1: Ini lagi jihas. Aku memilih kopi yang bergula. Indah belaing. Gula-gula. Kopi.
0: Aku pergula.
1: Kopi gula-gula.
0: Aku pergula.
1: Atau indah belaing. Terlampau ni jihas ni. Lir buruk ni.
0: Arti memang. Tapi pemilik kopi manis tu jangan. Jangan dia malkan.
1: Ini sebaik mana yang dapat minum kopi ni sama teh. Pasal ia sudah manis. Handsome orangnya sebaik mana.
0: Ya kah?
1: No.
0: Buktikan. Tapi itu ada orang kalau apa tu biasa minum panasnya. Tapi ada orang suka minum panas kan?
1: Benar. Ada yang suka sajuk kan?
0: Tapi saya pernah mencuba. Cubalah kopi itu without sugar.
1: Yes.
0: Macam ada sugar.
1: Ada sugar lah.
0: Malamannya
1: andangnya tu andangnya kita.
0: Ada bergula bah. Boleh lah cuba sikit-sikit. Boleh lah boleh. Tapi macam ada rasa tapi nyaman, baunya nyaman kan bau kopi itu. Mungkin nanti lah. Satu hari mencuba kopi tanpa gula. Mana tahu. Boleh cuba. Okey, pendengar-pendengar yang bersama kami masih ada ruang waktu untuk bersama hubungi talian kita 227236 tajuk tani kopi atau
1: teh. Mana satu?
0: Ini pendengar tadi bisanya ia minum memilih teh tapi pembiniannya memilih kopi.
1: Ya ada perbezaan.
0: Tapi ada orang ia suka. Ini pernah ni memang pernah saya ada. Ia suka mencium bau kopi. Jadi kami yang suka kopi ni kadang-kadang serba salah kan minum kopi.
1: Ada.
0: Macam ini pernah terjadi lah. Ia suka kopi tapi kami suka kopi.
1: Sekali dia tak dapat minum seringnya.
0: Cuma itulah. Kalau kami cuba untuk minum kopi, cakap, bawa kopi. Macam ini dia suka. Tapi masalahnya kami suka.
1: Mana
0: ada di antara mungkin teman-teman cuma itu menghadapi saya. Tapi itulah kadang-kadang memang kalau orang dia dapat minum kopi, dia suka mencium kopi, macam baginya itu satu gangguan mental.
1: Benar. Ini dari Batman tehnya. Dia suka teh. Tehnya mana?
0: Batman suka berjalan malam minum teh.
1: Minum teh. Kalau... ini daripada jihas. Kalau ngilangkan bau lepas makan durian, boleh minum kopinya. Boleh minum kopi. Ngam kata, ini
0: ajaran sesat durian, ke ini.
1: Lain-lain ni jihas ni. Ini kelungkang ni.
0: Ajaran sesat ni. Tapi mana tahu kalau kopi ni pun kali tinggi kafeinnya tentulah.
1: Ada yang tinggi kafein, ada yang tinggi acid. So musiman ni sudah macam-macam. Ada yang low acid, ada low acid. Macam itulah.
0: Yang high.
1: Dia tak macam-macam.
0: Tapi itulah ada yang penting orang musim bulan ni. Peneman. Apa pukul 1:30 tadi apa?
1: Ada tadi beritahu siapa main bola tadi?
0: Kumpulan apa tadi?
1: Kumpulan
0: apa bermain tadi ada juga info yang
1: diterima. Ada. Terlimpas tadi aku pun. Ini ada lagi nyak kalau kopi campur ndak boleh tu bae mah. Tu terlampau tu.
0: Tapi ada saya anu no, pernah ni. Teh tarik pandan. Yang mana juga?
1: Teh tarik pandan. Teh serai masa saya
0: pernah. Serai teh serai ndak pernah.
1: Pernah, aku pernah. Nyaman.
0: Oh, tapi teh tarik pandan pernah.
1: Nyaman.
0: Baunya macam ada rasa wangi-wangi pandan. Nyamanlah, nyaman.
1: Belum pernah. Nanti cuba.
0: Nanti mencuba. Penyorang air panas apa jadikan pandan itu dicampur sama air, didihkan sama air panas gila lah jatuh. Jadi baunya tu wangi. Memang nyaman. Ketanya tu macam menunggu waktu pulang tu apa menunggu orang menghubungi kami.
1: Oh, ada selalunya last minute tandingin Liverpool.
0: Ada orang minum Milo jadi orang dapat tidur.
1: Oh, ada minggu lepas ada orang ambil.
0: Ada.
1: Ya masalahnya nya orang ambil dia batal nak telefon, dia
0: sibuk.
1: Musibah sedikit. Kemalangan motor.
0: Allah, naik motor.
1: Naik motor.
0: Jadi semoga tapi alhamdulillah sihat. Okey, kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin sebelum ini baru pernah mendengarkan kami, kita sebenarnya kita bersama semua-semua malam minggu setiap hari Sabtu malam minggu yang mana kami di Harmony FM sila berganti bertugas. Minggu ni giliran saya bersama Topik, tapi Topik akan tetap setia bersama kami.
1: Yes.
0: Jangan cuba untuk
1: insyaAllah.
0: Jadi Topik akan bersama. Kalau minggu lepas lain tajuk, minggu ni tajuk kita ni
1: Coffee or tea. Which one is your favourite?
0: Coffee or tea. Yang ni akan mendengar kita ni kita ni
1: ya, Batman macam malam raya terpulang habis kita ni.
0: Baru mendengar rusul ni orang ni. Apa-apa Batman. Minggu-minggu kami bersama. Okay, ini rakan pendengarnya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Aku suka minum Nescafe. Indah campur susu manis. Gaknya pakai coffee mate saja.
1: Okay.
0: Saja. Apa dia katanya? Pagi sama patang. Kalau indah minum kecerian. Daripada SHL. Kan benar. Kalau orang biasa minum kopi, kalau indah minum seharian,
1: mesti kecarian.
0: Macam orang kadang-kadang satu
1: satu kewajipan.
0: Seperti macam satu kewajipan. Saya sendiri pernah mencuba.
1: Minum
0: kopi. Sekali
1: lain saya.
0: Ada 3 hari
1: lepas satu. Bukan orang kali apa.
0: Tapi macam tahan. Tapi setelah macam dah mati dah apa lah nanti saya aku lagi menyawa. Aku cuba. Tapi dia dapat.
1: Dia dapat
0: Macam tetap je mesti macam dia kata ni kan melihat minum dalam tin kalau kada ya ada susu ni aku nak minum saya tu macam waktu dia ikut tempat kerja pun dah minum orang lain minum kopi pun dah mau minum tapi kecundang je.
1: Ini ada ngi Liverpool ni masuk arah TikTok
0: apanya
1: nya aku nyate tarik sari ada 4-5 cawan sanang-sanang yan 4-5 cawan seharian atau minum teh tarik.
0: Kalau ibu kerajaan ni, ada setengah orang kalau bekerja mestinya mesti ada minuman panas kan. Kali yang ni terlampau macam memerlukanlah.
1: Memerlukan kali ya mungkin teh tarik. Ini manis, manis kan? Kurang manis.
0: Cawan damit.
1: Cawan manis ya.
0: Cawan damit kan. You know, lama sudah beberapa minggu ni bersama.
1: Cawan manis.
0: Jadi malam tu sudah home.
1: Yes. Ini Mr. Syahnya hari itu di kapal terbang pramugari itu bertanya nya, "Hai cik kopi OT-nya. Kopinya kok." Dan desanya. Oh, iya macam kapal terbang mah, kopi OT.
0: Kopi OT. Tapi kalau kedai di restoran mau minum, apa yang dia nak tanya? Satu kopi, saya tadi sendiri yang bercakap kan, tadi sendiri yang mengoda.
1: Lurus. Kalau anu biasa sudah tu, bro. Biasa. Okay, kawan.
0: Tapi kalau ala kedai anu melihat list bukan dia membuat kopi tak sama lain sebutannya tu kan. Ia sedikit macam mana orang putih sikit tu.
1: Espresso, latte, caramel. Berapa persennya?
0: Berapa persen? Ada persennya.
1: 80%
0: plus. 30% tapi masih juga manis.
1: Manis juga. Please put some azumi beans. Macam-macam lah. Bumble.
0: Itu di antaranya. Macam kalau zaman mungkin di tahun 90-an, ataupun awal 2000 jarang ketanikan menyebut basement kopi semua itu saja. Tapi sekarang ini macam-macam
1: sudah macam-macam. Kadang-kadang tani bilang macam orang-orang macam tani ini, orang muda-muda tani ini macam kena bawa oleh orang tua-tua macam kopi apa tu? Ada cuma rasulnya tu tani dah tahu. Ada macam kawan gua tu ya macam sebenarnya ngoder espresso sekali datang dan cawannya pikirnya basar. Childernya.
0: Ada gitu, ada gitu.
1: Moda. Saya cakap, ya sangatnya ni nyok.
0: Tapi rasanya, rasanya tu cakap, kupikir tu nyaman.
1: Oh, baik, promise nyok. Ada gitu.
0: Ini kadang-kadang itu boleh mengajar ke tani juga. Tapi ya.
1: Aning yang lima pula.
0: Apanya?
1: Malam ini pun sudah tiga cawan ku minumnya. Itu lampau nak ni, oh.
0: Atuh.
1: Oh, bangga tu dia, bangga tu dia.
0: Aninya, ngamninya aja noi. Mun bertugas mesti minum panas-panas. Masa ni bertugas minum kopi hangat-hangat. Okay, daripada Inci Ahmad.
1: Inci Ahmad.
0: Rimba. Okay, benar ni kalau minum panas. Kalau kami dulu, kalau bertugas malam dulu 3 pagi, 12 tengah hari hingga, 12 kopi. Malam hingga 3 pagi, kami pernah tu satu betul tu, kami, saya dan Lia lah. Rakan DJ di sebelah Pelangi membawakan kami minuman panas.
1: Oh, oh ada cerita
0: tu.
1: Itu.
0: Ada cerita kan?
1: Oh. Wow. Terharulah. Ha?
0: Terharu. Macam tu, dia tahunya kerja malam kan. Dibawakannya kami pakai tumas lagi tu. Itu tumas saya bukan tamu.
1: Tapi berani minum ah? Berani.
0: Ada cerita sebenarnya.
1: Okey, ini daripada Junaida. Junaida, kalau aku suka teh tarik India, kurang manis. Kalau minum kopi, ya tak dapatnya perutnya. Ini Mr. Shah, mun tiga cawan sudah minum, payah tunya. Malar tahara lain karang tunya. Keluar masuk tandas.
0: Jangan. Tapi ada kadang-kadang mungkin caranya pakai low fat punya.

0: Menghantar
1: apanya?
0: oyo gambar kopi tapi tidak apa-apa. Masa ni lagi kopinya dengan krim-krim-krimnya tu menyeleratkan.
1: Berbunga-bunga, berdaun-daun.
0: Ya, with cream, no.
1: Ya, buat sendiri kah di Balinya ni?
0: Tak ada.
1: Oh, ini foto hiasan. Jawa, jangan cuma tu memperdayakan.
0: Kalau siapa pandai membuat apa namanya yang membuat kopi yang ada bunga-bunga-bunga love di atas satu bisa sudah tu.
1: Oh, boleh handal tu kita tu.
0: Handal sudah.
1: Handal tu.
0: Okey, masih ada lagi yang menghantar melalui WhatsApp.
1: Ini dari awang apa berapa orang sudah?
0: Baca.
1: Belum.
0: Baca. Oh.
1: Aku ni pendengar setia setiap simbang-simbang malam mingguan ini. Terhibur rasanya. Kadang-kadang ketawa sendiri mendengar DJ-DJ bertugas. Hilang stresnya.
0: Alhamdulillah.
1: Malam ini terpanggil dengan tajuk hal minum kopi dan teh aninya. Bagi kedai ku, DJ Noy dan Taufik, kedai ku ini memang minat berhabiskan minum kopi. Sehari minum kadang-kadang sampai 4-5 kali. Tapi masalahnya, masa ini kopi ini terutama di restoran-restoran lah, payahkan dapat kopi yang benar-benar rasa kopi. Walau tah ku beritahu, kau bagi tahu kasih kau punya. Indah juga ada kopi yang benar-benar rasa kopi itunya. Manisnya saja ada.
0: Lurus.
1: So masa ni kedai aku lebih memilih kopi apa tu?
0: Tenong.
1: Yang 2-in-1-nya. Nyaman tunya. DJ nyaman tu DJ Ajanoy.
0: Lurus nyaman.
1: Sekian sajanya.
0: Daripada abang abang.
1: Abang. Abang dah nyaman tidurnya ni awang apa ni sekarang?
0: Awang.
1: Awang apa? Kampung Anta, Batu Marang. Terima kasih abang apa. Dah nyaman tidur ni.
0: Tapi awang apa kata? Tapi itu kalau orang suka sudah topik. Okay, ini dah gigi topik tu ada lagi topik.
1: Apa? Okay, benar.
0: Apa ninya?
1: Siapa?
0: Dapat mainkan lagu remix di sini di batas kita.
1: Apa siapa tu? Dapat mainkan lagu remix di sini di batas kita ini.
0: Oh, kalau ada insyaallah. Okay.
1: Kota. Apa tu?
0: Mungkin lagu tu macam cari dulu. Kalau kita kota, apa tu?
1: Kita kota.
0: Kalau ada di batas kota ini kah?
1: Cuba
0: mencari dulu. Cakap-cakap 10 minit lagi kita nikah bersama.
1: Ini Mr. Shah. Kalau akunya sudah. Ini aku baca ni tadi sudah. Siapa lagi ada?
0: Cuba baca-bacakan.
1: Ada lagi?
0: Kota nada.
1: Nada. Pasal tu lagu lain tu kita awang apa?
0: Bukan. Bukan je si awang apa yang kita tu.
1: Kita dah percaya. Dia percaya abang apaknya tadi. Dia bertidur awang apa terus. Benar. Dari Kampung Batu Marang. Dah ada zaman tidur ni awang apa. Kalah kopi tu. Tommy J.
0: Tommy J Pisa lah.
1: Tommy J Pisa.
0: Jangan tadi sebut nama tu lagi. Okey, masa berlalu. Kita Tommy J Pisa. Apa lagunya?
1: Nada yang minta apa saja kali.
0: Okey, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar. Terasa cakap. Tadi pun berada di penghujung pertemuan kita ini.
1: Betul.
0: Tommy J Pisa lagunya siapa? Lagunya apa?
1: Entah, ya typing masa itu.
0: Lagu Biarkan Aku Menangis lah.
1: Bah.
0: Okey, Biarkan Aku Menangis. Okey.
1: Terus kita ni apa ni?
0: Penutup.
1: Okey.
0: Kita ni penutup lagu ni. Okey, penutup tani pun tani ucapkan terima kasih lah untuk rakan-rakan pendengar yang bersama kami. Kalau ada tersilap, terkata, tertawa ke apa, mohon maaf. Kadang-kadang tanpa tani sedari, tanpa kami nyorang di awal di luar kawalan. Kalau yang cari-cari tu sedari aku tahu.
1: Ya, tahu.
0: Tapi tadi kesian si
1: Sania.
0: Sania.
1: Get well soon.
0: Kurang sihat. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan begitu juga bagi pendengar-pendengar yang lainnya lah. Dan terima kasih kerana bersama kami. Jadi untuk penggemar-penggemar kopi ataupun teh,
1: persedialah untuk malam ini Wolf.
0: cup. Malam ni satu setengah.
1: Satu setengah tadi. Ada, lupa tadi siapa berlawan.
0: Kurang arif tentang, saya bukanlah penggemar Tiger

0: pula. Agaknya mendengar-dengar daripada macam mana cerita mendengar-dengar. Okey. Jadi kepada pendengar yang mungkin menantikan perlawanan bersepak Piala Dunia, pukul 1 tadinya, 1:30. Okey, teruskan mendengarkan Harmony. Yeah. Dan pastinya minggu depan
1: Netherlands lawan Sweden.
0: Dari kumpulan grup apa tu? Kumpulan
1: Nah, tahu.
0: Apa sahaja, Amy ya, ada juga kan, tapi ada, itulah.
1: Jadi itulah. Okay, sampai sini saja. InsyaAllah minggu hadapan lagi di waktu yang sama. Kita akan jumpa lagi. So habis kita jaga-jaga kesihatan.
0: Sama-sama jaga kesihatan. Dan sekali lagi kita mohon maaf jika ada tersalah, tersasul, tertawa kah, yang tanpa disengaja.
1: Ataupun kita dah terpakai kah.
0: Kita hanya untuk hiburan kita di mengisikan sema-sema malam minggu. Jadi mengakhir pertemuan kita, lagu yang dipinta oleh rakan terakhir, sebenarnya lagunya dipinta di batas kota ini, tapi nada dalam simpanan di batas kota ini. Kita dengarkan lagu nyanyian Tommy Jepisa, Biarkan Aku Menangis. InsyaAllah jumpa lagi. Saya akan menemani audio esok menerusi Mesra Harmony esok. Ya. Jadi dengarkan lagu terakhir kita, Tommy Jepisa.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً